Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalam.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: menganugerahi manusia berupa hawa nafsu yang seringkali menyeretnya ke lembah dosa. Karenanya tidak ada manusia yang suci dari dosa, pendengar. Coba engkau renungkan sesaat, pernahkah dalam sehari engkau tidak melakukan dosa? Nah, karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka ampunan Allah Ta'ala sangat dibutuhkan. Bukankah engkau juga menginginkan ampunan itu, wahai saudaraku? Agar engkau mendapatkan ampunannya, ada dua hal pokok yang harus engkau lakukan. Yang pertama, taubat. Taubat itu sendiri memiliki tiga syarat. Yang pertama, engkau menyesali dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Kemudian, engkau melepaskan jeratan dari dosa-dosa tersebut. Dan kemudian yang ketiga, niat yang kokoh untuk tidak mengulanginya lagi. Maka bertaubatlah engkau, wahai saudaraku. Sesali dosa-dosa yang pernah engkau berbuat. Mulai saat ini juga, hindarkan dirimu sejauh-jauhnya dari dosa dan kuatkan niat untuk tidak mengulanginya. Jika engkau ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, maka belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Memang, menghukum orang lain lebih mudah daripada mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Surat An-Naml ayat ke-22. Maka wahai saudaraku, ampunilah kesalahan orang lain, sehingga Allah Ta'ala akan mengampunimu di hari kiamat kelak. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang pernah berbuat aniaya terhadapku di dunia. Semua itu aku lakukan agar engkau mengampuniku pula. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa engkau jadikan teladan tentang sikapnya yang dengan mudah memaafkan orang lain. Ketika mendapati Lailatul Qadar, ia selalu berkata, ya Allah, sesungguhnya pada malam ini semua orang telah aku ampuni. Maksudnya ia telah memaafkan semua orang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepadanya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ia telah disiksa, dipukuli, dihukum dan dipenjara. Meski begitu ia masih memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Ia berkata dengan mengutip firman Allah Ta'ala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat juga engkau jadikan renungan. Dua orang umatku pada hari kiamat nanti yang akan datang dengan duduk dan berlutut di bawah arsy. Lalu berkatalah orang pertama, ya Rabbku, lakukanlah balasan kezaliman dari saudaraku ini, karena sungguh ia telah berbuat zalim kepadaku. Allah berkata kepada orang kedua, berikan bayaran kezaliman yang pernah engkau lakukan kepada saudaramu itu. Jawab orang kedua, ya Rabbku, sungguh seluruh amal kebaikanku telah habis. Maka Allah berfirman kepada orang pertama, bukankah engkau telah mendengar bahwa kebaikannya telah habis? Kalau begitu, kata orang pertama, ambillah olehmu keburukan-keburukanku dan tumpahkanlah kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang pertama, apa engkau memiliki hal yang lebih baik dari itu? Apakah itu, wahai Rabbku, kata orang pertama. Angkatlah kepalamu dan lihatlah. Maka orang pertama tadi mengangkat kepalanya dan memandang ke arah surga. Maka dilihatnya di surga ada sebuah istana yang terbuat dari emas permata yang belum pernah ia lihat padanannya. Milik sultan manakah istana itu, wahai Rabbku? Tanya orang pertama tadi. Atau milik seorang nabi? Ataukah milik seorang syahid? Allah berfirman, istana itu milik orang yang sanggup membayar harganya. Kemudian orang pertama itu pun mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, siapakah itu? Maka Allah berkata, engkaulah yang memilikinya. Maka orang pertama tadi mengatakan, bagaimana caranya? Dengan kata maafmu kepada saudaramu, kata Allah. Maka berkatalah orang pertama tadi, wahai Rabbku, aku telah memaafkannya, aku mengampuninya. Kemudian Allah berfirman, peganglah tangan saudaramu itu, masuklah kalian berdua ke surga. Pendengar, yang terakhir adalah agar dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau berdoa kepadanya dengan doa seorang hamba yang minta pertolongannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Saudaraku, begitulah ampunan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Sekarang engkau tidak usah gundah lagi. Bila engkau pernah melakukan dosa yang bahkan langit pun tak akan kuat untuk menyangganya, asal engkau benar-benar bertaubat, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Untuk itu saudaraku, sering-seringlah membaca doa, Ya Allah, sesungguhnya kami berdoa dengan doanya orang yang memohon pertolongan kepadamu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mencintai ampunan. Maka ampunilah kami. Segala puji hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
1: Imam Sufyan al-Thawri berkata, bagiku meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: 101.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzirridal marghub ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub yumli wa yumhilu la'al asyatub. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan huwa lidzatil aliyyatil mansub wa nas'aluhu as-salama fi ma madda wa ma sawfa ya'ti min khutub. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzul janabil marhub wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil mahub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidum majid. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, ikatan waktu agar kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikat dengan kewajiban sholat, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib, isya dan subuh ada waktunya agar kita tidak lalai, menunda-nunda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak diberikan waktu yang jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diikat, minimalnya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari cuman setengah jam. Setengah jam, lima waktu itu zuhur paling 5 menit, lalu kemudian yang lainnya paling setengah jam. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadannya ada waktunya. Maka ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah bertafakur juga bagaimana Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Annas, annas, annas, annas. Apa itu makna annas? Annas adalah manusia. Yang memelihara manusia, rajanya manusia, tuhannya manusia. Padahal yang Allah urus bukan hanya manusia. Hewannya Allah urus, malaikatnya Allah urus, lalu kemudian apa, buminya Allah urus, planetnya Allah urus, tapi untuk manusia, manusia, manusia. Karena memang semuanya untuk manusia. Agar manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah. Syariat kita untuk kebaikan kita. Lalu kemudian Allah memberikan ujian untuk kebaikan kita agar kita ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan juga nafsu untuk kebaikan manusia. Seandainya nafsu ini tidak diberikan kepada manusia, maka apa pahala dari kebaikan yang kita lakukan? Malaikat sujud-sujud, enggak bermaksiat kepada Allah, memang tidak diberikan nafsu. Tetapi manusia jangankan sujud terus sampai kiamat, hanya membuang duri di tengah jalan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada nafsu di dalam diri kita, sehingga nafsu ini meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa melebihi derajatnya malaikat ketika kita bisa mengelola nafsu, mengelola nafsu. Maka nafsu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syariat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan alam, planet yang triliunan tidak dihuni oleh manusia untuk apa? Untuk manusia juga. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala, sendiri tidak bisa melihat Allah, tetapi bisa merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat, menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan alam. Jangankan kesempurnaan alam yang hanya bisa diteliti oleh apa, mesin, teknologi dan sebagainya, coba dari tubuh kita sendiri bagaimana sempurnanya Allah menciptakan diri kita. Nah, ketika kita melihat diri kita begitu sempurna, begitu apa, begitu luar biasa, sampai hal terkecil, pori-porinya mengeluarkan keringat dan sebagainya, begitu detil Allah menciptakan kita, maka ini menunjukkan bahwa Allah maha sempurna, bahwa Allah maha kuasa. Belum lagi di bawah kaki kita ada berapa ratus alam yang ada di dalam tanah kita. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Sempurna, Maha Kuasa. Maka kita diminta untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bukan untuk Allah. Seandainya kita tidak satu pun makhluk Allah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perlu sujud kita. Allah enggak perlu salat kita, enggak perlu tasbih kita, enggak perlu tasbih kita, salat kita, puasa kita hanya untuk kebaikan kita. Sehingga Allah ikat, boleh kalian mencari nafkah dalam sehari full, mencari nafkah silahkan, tetapi diikat untuk setengah jam, 5 waktunya, tolong ya, ini untuk kebaikanmu. Maka syariat diturunkan untuk kebaikan manusia, nafsu diturunkan untuk kebaikan manusia, agar kita bisa mengelola nafsu, agar derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar segala kebaikan yang kita lakukan bernilai pahala karena melawan hawa nafsu. Lalu kemudian ketika Allah menuntut kita diciptakan di dunia untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Yang Maha Kuasa. Kok kita bisa tahu Allah Maha Kuasa? Lihat ciptaannya. Nah, ini kita pelajari. Lala ayat li ulil albab, ini semuanya tanda bagi orang yang punya lub. Di dalam hati itu ada qalbun, lalu ada sodrun, dada, ada qalbun, hati, dan di dalam qalb ada inti dari hati, yaitu lub. Ada kita juga dari akal, ada hati, ada juga lub. Kalau dari akal, oh ini haus. Kalau haus perlu apa nih? Perlu minum. Kalau minum, setelah minum, menurut akal, selesai haus. Lalu kemudian ditafakuri, oh iya kok bisa ya air ini menghilangkan haus, oh ternyata diri ini mengeluarkan panas, perlu asupan air, itu ditafakuri, sehingga oh air ini ada kandungan bla bla bla bla. Bagi yang punya lub, yang punya intisari dari hati, bukan hanya air ini bisa menyegarkan tubuh, lalu kemudian bukan hanya air ini bisa memberikan vitamin ke dalam diri kita, tetapi yang menggunakan lub itu siapa ya yang menciptakan ini semua begitu detail. Lalu kemudian diteliti lagi, bagi yang punya lub, maka dari air bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Dan lub ini intisari dari hati, bukan hanya dimiliki oleh orang muslim. Yang tidak beriman pun memiliki lub. Sehingga banyak orang yang menemukan Allah dari airnya. Masaru Emoto, peneliti air, yang membuat buku keajaiban dari air, sehingga menemukan Allah di dalam air. Karena difikirkan bukan hanya dari kepala, bukan hanya ke dalam hati, tapi sampai ke lub. Di sana menemukan Allah Subhanahu wa taala. Itu lub. La ayat li ulil albab. Ini semuanya Allah ciptakan begitu sempurna agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah selanjutnya adalah al-umru mahdud. Kita hidup di dunia ini mahdud, terbatas. Dibatasi. Enggak ada manusia satupun yang hidup abadi, enggak ada, semuanya meninggal. Jangankan orang lain, keluarga pun sudah banyak yang meninggal. Tidak ada yang abadi, mahdud. Semua manusia al-umru mahdud, umur ini ada batasnya. Wal anfas mahdud, nafas kita pun ada batasnya. Lalu kemudian faghtanim wujudaka, maka ketika ada batasnya manfaatkan keberadaanmu. Dalam sebuah hikmah dikatakan. Lalu kemudian Allah pun mengatakan dalam surah Asy-Syura, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yurid harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Jadi Allah gambarkan kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti menanam. Menanam ini ketika kita di dunia itu menanam, entar hasilnya kelak di akhirat. Menanam ini ada waktunya. Ketika kita tidak menanam dari sekarang, maka kelak di akhirat kita akan memetik apa yang akan kita nikmati. Hanya penyesalan, hanya siksaan yang tidak ada ujungnya. Maka lebih baik daripada penyesalan yang tidak ada ujungnya, manfaatkan apa yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menanam, sekecil apapun kita menanam, maka kelak kita akan mendapatkan buahnya. Bahkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dikatakan ada masa-masa kita apa? Masa panen. Ketika masa panen ini maka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insan biwalidaini ihsana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu qurha wa wada'athu qurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana 40 tahun ketika sampai 40 tahun 40 sana qala ia mengatakan rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada masa panen bagi orang-orang yang menanam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika 40 tahun itu masa di mana seseorang telah mendapatkan dirinya yang sudah bijaksana, yang sudah ajeg dalam kehidupannya, maka ketika umur 40 tahun itu kesempatan yang bagi manusia untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengokohkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul ketika umur 40 tahun. Dan riwayat lain mengatakan nabi-nabi rata-rata diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Nabiullah Ibrahim, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan bahwa ar-rusyd, di mana rusyd ini adalah ketika diangkatnya Nabiullah Ibrahim menjadi nabi dan rasul, rusyd ini para ahli tafsir mengatakan di umur 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Daud alaihi salam disebutkan dalam sebuah athar diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Nabiullah Sulaiman 40 tahun. Lalu kemudian ketika di zaman Quraisy itu ada Darun Nadwah, ruangan untuk orang-orang Quraisy berkumpul bermusyawarah. Darun Nadwah ini tempat orang-orang cerdas kumpul, tetapi ada batas usianya. Batas usianya minimal 40 tahun. Karena 40 tahun ini adalah masa di mana seseorang sudah kokoh dengan pendiriannya, sudah makan asam garam yang luar biasa, sehingga manis pahitnya kelak kita di depan dilihat dari umur 40 tahun. Lalu kemudian dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, barang siapa yang meminum minuman yang memabukkan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Lalu kemudian jika dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika dia kembali untuk kesekian kalinya, bahkan ketiga, keempat kalinya, maka sudah menjadi hak Allah memberinya minum dari tinatul khabbal. Apa tinah al-khabbal? Tinah al-khabbal itu minuman dari nanah. Dari nanah penduduk ahli neraka. Lalu kemudian dan juga diberikan kepada orang-orang yang memberikan minuman keras kepada anak-anak yang tidak tahu apa mana baik dan mana buruk. Diberikan tinul khabal. Nah, tidak diterima 40 hari sholatnya. Kenapa 40? Karena 40 ini adalah titik balik di mana ketika dia sudah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima, maka 40 ini waktu untuk merenung. Apakah kembali kepada Allah atau melanjutkan kemaksiatannya? Cukup dengan 40 hari. Apakah dia akan kembali mengambil keputusan, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, ketika bertobat Allah menerima tobatnya, dan ketika dia melanjutkan kemaksiatannya, Allah akan memberikan minuman nanah dari penduduk api neraka. 40 harinya sebagai waktu yang cukup agar kita merenung, lalu kemudian agar kita merenung atas apa yang telah Allah berikan, sehingga orang-orang mengatakan, dan Allah pun memberikan wasiat bagi orang-orang yang sudah 40 tahun, perbanyaklah doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bagi yang di sini udah ada yang sampai 40 tahun, udah lewat semua ya, nanti insyaallah. Nah, jadi dawamkan doa Rabbi inni Rabbi auzi'ni an ashkura, dan selanjutnya. Karena 40 ini adalah di mana seseorang mendapatkan apa? Mendapatkan kedewasaannya, mendapatkan asam dan garam di umur 40 tahun. Lalu kemudian kalau dulu di masa para sahabat salafus salih, ketika ada orang yang sudah mau masuk ke 40 tahun, mungkin saya udah mau masuk nih ke 40 tahun. Insyaallah 2 tahun lagi mudah-mudahan dipanjangkan umur saya. Dikatakan kepada orang yang mau 40 tahun, "Hei, kamu udah mau 40 tahun, jaga dirimu ya, istiqomah." Setiap kepada orang yang mau masuk ke 40 tahun, bukan selamat ulang tahun, enggak, tetapi apa? "Hei, jaga ya dirimu, istiqomah ya, sudah mau 40 tahun. Ini waktu penentuan nih. Kedepannya seperti apa ditentukan dari umur 40 tahun." Maka seperti ini. Seperti kita menanam, tadi kan Allah gambarkan bahwa ketika hidupan di dunia seperti menanam. Ketika 40 tahun, maka itu ada waktu panen, ada waktu panen. Ketika waktu panen, ada orang yang langsung memanen buahnya. Ada juga orang yang menyia-nyiakan buah tersebut. Ketika tidak menyia-nyiakan, dia tidak mendapat apa-apa. Buahnya akan busuk dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun sudah matang, jatuh, lalu kemudian membusuk, dimakan oleh cacing. Tidak bisa memanfaatkannya. Maka ketika waktu panen itu, manfaatkan untuk memetik buah. Memetik kebaikan. Ustaz, itu kan kalau umur 40 sebelumnya melakukan kebaikan, saya baru tobat di umur 40 tahun. Maka ketika tumbuhan kita belum ada buahnya, coba cari tumbuhan yang lain yang memiliki buahnya. Cari amal ibadah yang lain, mau ibadah yang ringannya, minimalnya sholat 5 waktunya, jaga dari mulai sholat 5 waktu. Persiapkan, tidak ada kata terlambat. Selagi kita masih bisa menghirup udara, tidak ada kata terlambat. Maka mulai langsung di umur 40 tahun. "Ustaz, saya udah umur 50 tahun baru mau belajar agama." Mulai di umur 50 tahun, ada kesempatan yang ada, terus panen. Tidak ada di pohon ini, cari di pohon lain. Maka manfaatkan segala kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita untuk memanen dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sudah posisi matang, sehingga ketika sudah posisi matang, wa balagha 40 sana, dan sudah 40 tahun umur manusia, maka Rabbi auzi'ni, meminta kepada Allah agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur 40 tahun bukan main-main. Bisa digambarkan, mungkin kalau di sini ada yang punya anak yang diberikan susunya enggak pakai ASI, harus beli susu apa? Susu bubuk. Susu bubuk harganya satu kaleng 500.000. Cukup 2 minggu. Lalu kemudian kalau 1 bulan 1 juta. Belum pempesnya, belum yang lainnya, makanannya. Anak udah sampai 2 tahun baru bisa bernapas nih. Udah selesai memberikan minuman susu instannya. Baru 2 tahun, kita 40 tahun. Allah tidak meminta apa-apa. Allah tidak meminta ibadah kita hanya untuk kebaikan kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan umur 40 tahun, diberikan asam garam ketika kita di alam rahim, di mana alam rahim itu dinamakan alam rahim. Kenapa dinamakan alam rahim? Karena 100% atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alam rahim diambil dari kata Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu asma Allah Subhanahu wa taala. Diberikan alam Ar-Rahim karena di alam rahim siapa yang mampu menjaga kita? Orang tua mampu menjaga kita? Enggak mampu. Bahkan ada yang keguguran gara-gara orang tuanya ketika hamil pergi sana pergi sini naik gunung, enggak tahu sedang hamil. Allah yang mampu menjaga kita. Makan kita orang tua, aduh lagi hamil tapi pengen makan pedas. Makan pedas, datang kepada janin, apakah makanan pedas? Enggak, disesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh makanan janin. Makan es sampai kepada janin, apakah makanan itu dingin? Enggak, disesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh janin. Siapa yang merubah itu semua? Allah. Yang melindungi bakteri, yang memberikan napas di alam rahim, gelap luar biasa. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 40 tahun ini renungan yang luar biasa agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelaparan, ketika kehausan, ketika tidak punya apa-apa, Allah berikan orang tua yang begitu sayang kepada kita. Ketika miskin, enggak punya apa-apa kita. Mau makan, nangis. Mau minum, nangis. Allah berikan kasih sayang kepada orang tua yang begitu sayang kepada anaknya. Dicari makanan buat anaknya. Minuman buat anaknya. Bekal untuk anaknya. Bukan hanya anak sampai gede, setelah menikah bagaimana anak cucunya dipikirkan terus oleh orang tua. Ketika tidak mampu apa-apa, Allah memberikan perlindungan melewati orang tua. Lalu kemudian ketika gagal, 40 tahun kan kita sudah berbisnis macam-macam, bisnis madunya, bisnis duriannya, oh itu saya ya. Ada gagal, ada sukses, ada bla bla bla, sehingga ketika 40 tahun, oh, walaupun gagal masih bisa hidup ya. Walaupun dulu gak punya apa-apa masih bisa hidup ya. Lalu kemudian dulu gak bisa belajar, gak bisa baca. Sekarang bisa baca ya. Sekarang diberikan ilmu ya. Allahu Akbar. Diberikan musibah. Diberikan bencana. Diberikan ujian. Iya masih jalan aja hidup ya. Nah ini 40 tahun ini waktu yang sangat cukup agar kita bertadabur, bertafakur. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lebih dari cukup 40 tahun sebagai bahan renungan kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas 40 tahun adalah waktu yang matang. Di mana ketika 40 tahun diberikan musibah, oh ternyata masih bisa hidup. Diberikan kesenangan, diberikan harta, diberikan jabatan. Oh ternyata sampai 40 tahun masih perlu ini, masih perlu itu. Masih bingung dengan apa? Masih bingung dengan bagaimana cara mencarinya lagi, bagaimana cara menjaganya. Oh ternyata bukan ini kebahagiaan. Bukan ini kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan adalah ketika harta digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ketika kecil susah payah untuk belajar. Aduh kapan ya gede? Kalau gede enak, kayaknya enggak pernah disuruh-suruh. Enak bisa cari duit sendiri. Sudah bisa cari duit sendiri, kapan ya nikah? Pengen nikah, sudah punya nikah susah? Tetap susah. Aduh punya anaknya, jaga anaknya, lalu kemudian mencari nafkah untuk anaknya. Anak sudah dewasa masih susah? Masih susah. Anak sudah nikah masih susah? Masih susah. Masih susah terus. Memang kehidupan ini adalah untuk susah payah. Ketika umur 40 tahun sudah cukup merasakan manis dan garam kehidupan, sehingga 40 tahun waktunya matang untuk beristiqomah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita sudah merasakan kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan segalanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan dunia ini tidak pernah apa, tidak pernah kenyang ketika mengejar untuk dijadikan kebahagiaan, tidak akan bahagia. Memang harta, memang kekayaan, memang jabatan bukan untuk dijadikan bahan untuk bahagia, tapi apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak boleh mencari harta, mencari jabatan. Enggak ada masalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang yang diberikan amanah harta, diberikan amanah jabatan, lalu kemudian dia tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan tertinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar, abdun razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa huwa bi afdhalil manazil. Posisi yang paling afdol, yang paling utama adalah ketika seorang diberikan amanah harta, diberikan amanah jabatan, tetapi masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah posisi tertinggi. Bahkan dalam hikam dikatakan, ujian yang paling besar bukan kekurangan, tetapi ujian yang paling besar ketika kelebihan. Ya, kalau misalkan kekurangan, aduh, ada uang cuma 10.000, ada orang yang minta 5.000, kira-kira gampang gak mengeluarkan? Bunda pegang, aduh tinggal 10.000 nih, ada yang minta 5.000, mudah kita, yalah cuma 5.000, dikasih kepada yang minta 5.000. Ketika kita punya 1M, ada orang yang meminta 500 juta misalkan. Ringan enggak apa perbedaan ketika memberikan 5.000 dengan 500 juta? Mana yang berat? Yang berat ketika mengeluarkan 500 juta padahal sama-sama setengahnya. 1M 500 juta, 10.000 5.000, tapi beda rasanya. Karena ujian terberat itu adalah ketika diberikan kelebihan. Tetapi ketika sudah diberikan kelebihan masih bertakwa kepada Allah, ini adalah posisi tertinggi. Karena dia sudah mampu mengontrol ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah, amanah harta, amanah jabatan digunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah posisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalluhum man yajuzu dzalik. Jadi ketika kita memang dalam sebuah hadis dikatakan bahwa umurnya umat Rasulullah itu rata-rata di 60 tahun, maka ya ada yang lebih dikit 70 tahun, 80 tahun ataupun lebih, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih bonus lagi, lalu kemudian kita masih bertakwa kepada Allah, masya Allah, bersyukur kepada Allah. Bahkan ada perkataan yang mengatakan ketika dari umur 40 tahun dia bertakwa kepada Allah, maka ketika wafatnya pun akan seperti itu, akan takwa kepada Allah. Tapi ketika di umur 40 tahun dia lalai kepada Allah, padahal nikmat 40 tahun itu banyak, luar biasa, banyak yang bisa ditadaburi, tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari umur 40 tahun, maka kelak wafatnya pun akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura. Apa yang perlu kita amalkan? Apa yang perlu kita lakukan setelah lewat 40 tahun? Bagaimana cara memanennya? Yang pertama adalah auzi'ni an ashkura. Ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk bisa bersyukur. Untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian memuji, tidak pernah lisan ini lelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mengenai kita, baik itu kesenangan ataupun keburukan ataupun apa, ataupun ujian, maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bersyukur, Allah sandingkan kata syukur itu dari asma Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah, yaitu asyakir. Jadi asyakir ini, syukur ini dari asma Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang disandingkan dengan asma Allah, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Contoh, bait itu adalah rumah. Baitun rumah, babun pintu. Kalau dulu lagi kecil kan suka ngapal bahasa Arab kata-kata gitu. Babun pintu subakun jendela. Dihafal. Nah, ketika kita baitun mengatakan rumah, ya rumah ya seperti rumah biasa, rumah-rumah yang ada kita saksikan. Tetapi ketika disandingkan dengan kata Allah, baitullah. Kira-kira rumahnya rumah yang biasa atau rumah yang luar biasa? Rumah yang mulia, yang luar biasa itu Makkah Al-Mukarramah, yang ada Ka'bahnya itu Baitullah. Kitabun buku. Buku bisa disimpan di bawah, bisa disimpan, bisa digeletakkan di mana saja. Tetapi kalau buku itu disandingkan dengan nama Allah, Kitabullah. Kira-kira maknanya buku biasa atau apa? Kitabullah. Maknanya apa Kitabullah? Al-Quran. Enggak bisa diletakkan sembarangan karena sudah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan abdun, abdun syakir, hamba yang bersyukur kepada Allah, di mana kata syukur itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang sudah bisa bersyukur kepada Allah, ini hamba mulia, mulia, mulia, mulia, yang sangat luar biasa kemuliaannya. Maka ketika kita sudah umur 40 tahun atau lewat, banyak-banyak berdoa, ya Allah ilhamkan kepada diriku untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menjadikan wanita paling banyak di neraka karena kufur, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kufurnya karena dia mensekutukan engkau ya Rab, ya Rasulullah, apakah karena mensekutukan Allah? Kata Rasulullah, bukan. Mereka tidak mengkufur mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami. Kata Rasulullah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terapinya, terapinya adalah, orang Sunda susah membedakan F dengan F. Maka terapinya adalah ketika ingin bersyukur kepada Allah, banyak-banyaklah berterima kasih kepada manusia. Tetapi ingat, awas, ada batasannya. Ketika kita berterima kasih kepada manusia, intinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai bersandar, oh ini udah memberikan kebaikan, lalu kita berpikiran bahwa yang memberikan nikmat itu adalah manusia. Enggak, hanya apa ya, berterima kasih itu memberikan respon baik kepada orang-orang yang telah beramal baik kepada kita. Padahal hati kita tetap meyakini bahwa kebaikan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi responnya pun harus baik. Ketika diberikan, biasa aja kali, enggak usah bangga, ini kan dari Allah. Enggak usah begitu. Ketika kita bersyukur kepada manusia, dapat pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, man la yashkurun nas la yashkurullah. Ketika seorang tidak bisa bersyukur, berterima kasih, merespon baik kepada orang yang berbuat baik dari kalangan manusia, maka sudah pasti dia tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, meminta ilham kepada Allah di umur 40 tahun ke atas agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur pun menjadi apa? Menjadi sifat para nabi. Para nabi tidak ada yang kufur kepada Allah. Semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak yaumil qiyamah, di mana sudah tenggelam di padang mahsyar, ya Allah, luar biasa mengerikannya di padang pasar, di padang mahsyar, 50 ribu tahun lamanya kita menunggu dibagikan catatan amal. Malaikat Jibril naik ke Lauhul Mahfuz untuk mengambil catatan amal. Lamanya malaikat Jibril mengambil catatan amal ke Lauhul Mahfuz 50 alfasanah, 50 ribu tahun. Kita ngapain nunggu catatan amal di padang mahsyar? Tergantung amalan kita. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang diinjak-injak, ada yang berdiri dengan punggungnya, ada yang berdiri dengan mukanya. Ada juga orang yang diberikan hidangan makanan. Yang diberikan apa? Diberikan atap. Yauma la dhilla illa dhilu, yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang selalu hatinya ingin pergi ke masjid, menghidupkan masjid, mengelola masjid. Nah, Masya Allah, ini Mas Ari ini kayaknya di Padang Mahsyar ini dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin rabbal alamin. Ajak saya Ustaz Ari kalau sudah ini naungan. Masya Allah, orang yang selalu hatinya ingin menghidupkan masjid, datang ke masjid, lalu kemudian masjid, ketika pindah rumah masjidnya di mana, ketika bepergian masjidnya di mana, masjid, yang hatinya selalu terkait dengan masjid, ini salah satu hamba yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun lamanya. Setelah padang mahsyar selesai, belum apa-apa, lalu kemudian kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke alam-alam lainnya. Nah, ketika selesai di padang mahsyar, ada kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti orang-orang yang bergelar Alhamidun, ada orang yang diberikan gelar Alhamidun, bukan bintang lagi, entar jabatan di alam akhirat bukan bintang lagi, tapi gelar Alhamidun. Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang diberi gelar Alhamadun, kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat gelar Alhamadun, kelak di yaumil kiamah kita akan mudah-mudahan kita semuanya tergolong dalam golongan Alhamadun, di mana pangkat yang tinggi bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sifat syukur ini dibawa ke surga, di mana maqam taubat sudah tidak ada lagi di surga. Rasa khauf, sabar ataupun juhud sudah tidak ada lagi di surga, kecuali syukur masih ada di dalam surga. Sehingga dikatakan Allah berfirman, anilhamdulillahi rabbil wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di surga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat syukur ini akan sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa lagi di umur 40 tahun lewat? Birrul walidain. Tadi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta, yang kau nikmatkan kepadaku, ilayya wa ala walidayya, dan yang telah diberikan kepada orang tuaku. Maka doakan, banyak-banyak mendoakan orang tua ketika umur 40 tahun atau lewat, karena bisa sampai 40 tahun karena wasilah orang tua, bisa sehat karena wasilah orang tua, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, mampu berpikir atas bimbingan orang tua, mampu makan, mampu minum, belajar ini dan itu, berdiri dan sebagainya, karena ada bimbingan orang tua. Maka doakan, banyak-banyak mendoakan kepada orang tua ketika orangnya telah wafat. Orang tuanya masih hidup, berbuat baik kepada orang tua. Maka lantas Rasulullah SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, sudah pasti tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bersyukur kepada manusia, yaitu yang paling pokok, berterima kasih kepada orang tua. Wa ala walidayya. Lalu kemudian bahkan berterima kasih, berkhidmat kepada orang tua, Rasulullah katakan lebih tinggi derajat daripada jihad fisabilillah. Kan ketika dipanggil jihad, wahai para sahabat, ayo ini ada waktunya jihad fisabilillah. Yang datang bukan orang tua saja, yang datang bukan pemuda saja, sampai anak kecil pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena didikannya luar biasa, sudah tidak ada takut lagi, tidak ada takut mati, semuanya ingin mendapatkan jihad. Sampai datang anak kecil, tidak diizinkan oleh Rasulullah, kamu masih kecil, entar aja, tahun depannya datang lagi, entar aja, sampai tahun berikutnya, bingung ini gimana caranya ya, agar bisa tahun ini berjihad fisabilillah. Dia gandeng tuh teman-temannya yang tinggi, ya Rasulullah, saya telah udah tinggi nih, saya ingin jihad fisabilillah. Sampai Rasulullah tersenyum, kata anak tersebut, ya Rasulullah, saya bisa mana, coba tandingkan saya dengan teman saya tinggi, saya bisa mana, saya pun bisa bergulat ya Rasulullah, coba tandingkan dengan orang-orang yang dewasa yang bisa bergulat, saya mampu ya Rasulullah, saking ini jihad fisabilillah. Maka ketika dipanggil jihad, itu bukan hanya orang tua, anak muda, anak kecil pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah katakan, kamu ingin dapat surga? Iya ya Rasulullah. Kamu datang ke sini ingin mendapatkan surga? Iya ya Rasulullah. Ingin mendapatkan jihad dan mendapatkan surga. Kamu masih punya orang tua enggak? Masih ada ya Rasulullah. Pulang dulu berbakti kepada orang tua, maka engkau akan mendapatkan surga. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua lebih tinggi derajatnya daripada jihad itu sendiri. Maka yang kedua, selain meminta ilham kepada Allah untuk dimudahkan, selalu hati ini bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yang kedua, mudahkan untuk berbakti kepada orang tua. Ustaz, saya orang tuanya sudah meninggal, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Doakan. Kata Rasulullah SAW, ketika kamu sholat, maka niatkan untuk orang tua. Ketika sedekah, niatkan untuk orang tua. Ketika beramal saleh, niatkan orang tua. Orang tua, orang tua, terus diingat, didoakan, didoakan, didoakan. Maka ketika orang tua memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakannya, ini investasi yang tidak ada hentinya. Apalagi diajarkan kepada cucunya, ada orang tua itu, nah kita punya kakek, wah amal solehnya luar biasa, ini peninggalannya, ada pesantrennya, ada masjidnya, ini peninggalan kakek. Jangan lupa ya nak, untuk mendoakan, mendoakan kakek. Terus mengalir, bukan hanya doa anaknya, doa cucunya, doa cicitnya, ke bawah lagi, terus mendoakan kepada, kepada kakeknya. Nah, ini adalah investasi yang sangat luar biasa. Birrul walidain. Yang ketiga, wa an a'mala salihan. Meminta kepada Allah petunjuk agar mudah beramal saleh. Karena tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu bi'abdin," ketika Allah sudah cinta ada tandanya. Apa tandanya ketika orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Istakmalhu. Allah pekerjakan orang tersebut. Dibikin sibuk, sibuk, sibuk. Bagaimana cara memperkerjakannya Allah ya Rasulullah? Kata para sahabat, Allah pekerjakan orang tersebut dengan disibukkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Wih senang datang ke pengajian, walaupun misalkan ngantuk-ngantuk dipaksakan. Wah, masya Allah, itu adalah apa tanda hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau di kajian-kajian yang lain juga sama, Pak, kalau dari kantor ngantuk, Pak, apa tidurnya mendingan tidur di majelis, Pak. Walaupun tidur enggak ada masalah, saya enggak bakal tersinggung, saya senang. Ketika sudah ngantuk, wah ini memaksakan, memaksakan untuk bisa hadir, maka saya Allah pun menghormatinya. Kata para malaikat, "Ya Rab, apakah semua yang duduk berzikrullah, mengingat Allah di majlis, semuanya diampuni dosanya, semuanya?" Lalu kata para malaikat, "Ya Rab, ada yang dari awal tidak niat, cuman ketika ada majlis dia hanya menengadahkan doa, ikut berdoa saja, sama diampuni dosanya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sama, mendapatkan keberkahan."

Majlis di apa atau apa tempat arisan majlis, di tempat ini majlis dan pesertanya kebanyakan bukan anak muda, orang-orang yang sudah sepuh. Masya Allah, ini mudah-mudahan tanda dari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istamalhu, terus dipekerjakan dengan amal soleh dan amal soleh. Wan amala soliha tardohu, yang diridhoi. Ada syaratnya, ketika kita ya Allah berikan ilham untuk mudah beramal solih, ada tardohu, yang engkau ridhoi, bukan yang kita ridhoi. Beda, yang kita ridhoi, ah ya Allah saya ridho sholat di apa, sholat subuh, karena mungkin gak enak sama tetangga, gak enak sama mertua, gak enak sama teman dan sebagainya. Itu ridho, tapi belum tentu Allah ridho. Kita meminta kepada Allah yang Allah ridhoi, bukan yang kita ridhoi, bukan yang apa kesenangan kita, tapi kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sesuai dengan syariat, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ada tandanya. Dulu pernah disampaikan bagaimana amal yang disukai Allah dan amal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanyakan oleh sahabat, mau nanya itu saja sampai melakukan perjalanan 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam hanya untuk bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang Allah cintai dan amal apa yang Allah tidak cintai. Hanya untuk itu saja melakukan perjalanan 7 hari 7 malam. Ngos-ngosan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini 7 hari 7 malam, kadang tidur kadang enggak, namanya di padang pasir, takut mau tidur lelap, takut kendaraan pergi, maka kadang tidur kadang enggak, kadang makan, kadang enggak, di padang pasir. Kata Rasulullah, mau ngapain saya ingin bertanya ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, siapa kamu? Zaid al-Khail, Zaid sang penunggang kuda. Diganti namanya oleh Rasulullah, Zaid al-Khair, Zaid sang pecinta kebaikan. Maka sunnah mengganti nama dengan nama-nama yang baik, yang memiliki makna yang baik. Asep, maknanya apa ya Asep? Gak tau lah. Pokoknya ada di depannya ada ridwannya lah, pokoknya ridwannya, keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asap, kalau ngebul asap. Nah, jadi kata Rasulullah, bal anta Zaid al-Khair, Zaid sang pecinta kebaikan. Apa yang kamu ingin tanyakan? Saya ingin nanya, apa amal yang dicintai Allah dan apa yang amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, yang kamu rasakan ketika setelah beribadah itu apa? Ya Rasulullah, kalau saya sudah beribadah, saya ini semakin haus dengan ibadah, semakin cinta dengan ibadah, semakin rindu dengan ahli ibadah, senang. Bahkan ketika lupa ibadah tersebut, terlewatkan, nyesel luar biasa. Kata Rasulullah, nah itu ibadah yang Allah inginkan. Menambah kerinduan kepada Allah, menambah kecintaan kepada ibadah, menambah ke apa? Menambah kebaikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman. Itu ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak diinginkan, semakin banyak ibadah, semakin tidak memberikan kebaikan ke kanan, ke kiri, ke dan sebagainya, malah menambah keburukan. Nah itu ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak peduli, ah mati mau siapa yang nguburin, gak peduli dah, mau dalam kondisi apapun tidak peduli. Maka kata Rasulullah, nah itu ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi syarat, wa an a'mala solihan tardahu, yang Allah ridhoi. Ibadah yang menghiasi diri kita berakhlakul karimah, ibadah yang membuahkan kita ketundukan, ibadah yang membuahkan kita kelembutan, ibadah yang kita yang memberikan kepada kita itu senang melihat aib sendiri daripada melihat aib orang lain, tidak menyibukkan dengan keburukan orang lain, disibukkan dengan keburukan sendiri. Itu adalah buah ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Sehingga dalam surah Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bukan hanya sholat beribadah kepada Allah, tapi ada wanhar, lakukan sembelihan, berbagi dengan saudara yang kekurangan. Nah, berbagi ini adalah bukti sosial kita yang baik kepada sanak saudara, teman, tetangga dan sebagainya. Itu ibadah yang baik yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya apa vertikal tetapi horizontal.
menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Itu ibadah yang Allah inginkan, yang

Allah ridhoi wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Terakhir, ada yang sudah tidak kuat. Satu tadi apa? Syukur. Yang kedua, berbuat baik birrul walidain kepada orang tua. Yang ketiga apa? Beramal salih. Lalu yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati, berdoa kepada Allah untuk kebaikan keturunan kita, mendidik anak. Lalu kemudian memerintahkan anak kebaikan, melarang anak kepada keburukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang Allah anugerahi tanggung jawab memimpin keluarga, lalu ia tidak menjaga dengan baik amanah dari Allah, keluarga, baik istrinya ataupun anaknya, tidak ditunjukkan kepada kebaikan, tidak diberikan apa petunjuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kecuali ia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surganya pun tidak bisa dicium. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 40 ribu tahun perjalanan. Wanginya semerbak. Walaupun 40 ribu tahun perjalanan, kita dari mana ke mana ini? Dari panjanglah pokoknya 40 ribu tahun perjalanan, maka itu wangi surga udah semerbak. Bagi orang yang tidak menjaga amanahnya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, menuntun anaknya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun Allah larang. Wal'iyadzubillah. Maka wa aslih li fi dzurriyyati, doa ini terus panjatkan ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk selalu sabar dalam mendidik keluarga, dalam menjaga keluarga. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, maka salah satu usaha kita ketika kita ingin mendidik anak, ingin mengusahakan keluarga dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ada empat. Yang pertama, nafkah yang halal. Kita percuma, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, terus doa itu, tapi kita korupsi, percuma. Karena dengan korupsi kita sama dengan memberikan makanan yang haram kepada anak dan istri kita, percuma. Maka paling pertama adalah jaga harta kita dari harta-harta yang haram. Orang-orang salafus soleh, istrinya sebelum suaminya bekerja, dia pegang bajunya pelan-pelan, tapi gak digini, pelan-pelan. Suamiku, wahai ayah, wahai abi, ittaqil maharim, takutlah kepada sesuatu yang haram. Inna nasmiru alju wal atas, sesungguhnya kami ini abi, kami ini ayah, kami istrimu, anak-anakmu itu bisa sabar ketika menahan lapar dan haus. Walakin la nasmiru alan nar, akan tetapi ayahanda, abi, kami tidak akan sabar menahan panasnya api neraka. Tuh, perempuan mungkin di sini rata-rata seperti itu. Sebelum suaminya pergi bekerja, ayah, hati-hati terhadap harta yang halal. Untuk masalah dapat berapa enggak ada masalah. Lapar haus bisa sabar, kami bisa sabar. Tetapi ketika engkau memberikan sesuatu yang haram, maaf, kami tidak bisa sabar menahan panasnya api neraka. Itu pesan seorang istri kepada suaminya ketika akan pergi bekerja. Enggak ya, bekerja di mana, gajinya berapa, mana cukup ya. Enggak, diberikan motivasi, enggak ada, enggak apa-apa ya. Bisa sabar ketika lapar dan haus, tetapi ketika engkau memberikan harta yang haram, tidak bisa sabar menahan panasnya api neraka. Enggak masalah ya, mau gaji berapapun, yang penting itu halal, maka kami senang. Itu salafus salih. Nah, jadi yang pertama, nafkah yang halal, pendidikan iman dan ibadah, menjaga dari maksiat, menjaga anak-anak dari maksiat, istri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan tauladan yang baik. Wa inni, terakhir, beneran terakhir ini, insyaallah beneran terakhir, wa inni tubtu ilaika, dan taubat, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin akthar min 70 marrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, Rasul,
yang sudah dijamin syurga, beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 marrah, 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali, ada yang mengatakan 1000 kali, tergantung dari kesibukan. Maka kita yang belum dijamin surganya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beristighfar. Apalagi kita berlindung dari merasa soleh, merasa pintar, merasa alim. Jauh-jauh perasaan itu hilangkan jauh-jauh. Karena kita ini pasti banyak kehilapan, banyak kekurangan. Maka di umur 40 tahun ke atas, udahlah, udah, jangan menganggap paling soleh, menjaga apa, beranggap paling alim, paling banyak ilmu. Sudah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara untuk apa, memudahkan kita bertobat kepada Allah, hidupkan di sepertiga malam. Alhamdulillah, kalau umur udah 40 tahun ke atas itu biasanya kalau sudah terbangun di malam hari susah tidur lagi. Betul ya Bu? Bapak-bapak juga sama. Kalau udah terbangun tuh aduh, susah tidur lagi. Nah, beristighfar hidupkan dengan qiyamul lail. Sampai-sampai kata Syekh para masyayikh di Mesir, para alim ulama di Mesir, kalaupun tidak mampu sholat menghidupkan sepertiga malam, ketika terbangun munajat, zikir saja, ya Allah ini lagi nyusui anak, mau sholat anak nangis, kalau nangis satu nangis yang lainnya, aduh gimana ya, bermunajat, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, panjatkan doa. Karena di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Barang siapa yang meminta, aku berikan, kata Allah. Dan barang siapa yang meminta ampun, aku berikan ampunan. Setiap hari di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Maka di umur 40 tahun ke atas, banyak-banyak menghidupkan malam. Wa inni tubtu ilaika, wa inni minal muslimin. Dan aku mudah-mudahan tergolong orang-orang yang pasrah kepadamu, bersandar kepadamu, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 40, 50, 60, mau apa lagi yang dicari? Mau apa lagi yang dicari? Tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersandar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti pasrah itu bukan enggak ngapa-ngapain, enggak. Tetap berusaha hati, tetapi hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan memberikan rezeki seperti memberikan rezeki kepada burung yang pergi keluar dari sarang dalam keadaan lapar dan kembali kepada sarangnya dalam kondisi kenyang. Burung punya sertifikat, punya ijazah, tidak punya ijazah. Jangan kemana-mana, ini burung. Saya enggak ikut-ikutan masalah begituan. Burung enggak punya pengalaman kerja. Aduh, kok jadi kesana. Enggak ada punya pengalaman kerja, enggak ada punya skill, tetapi ketika pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika pasrah akan pergi dari sarangnya dalam kondisi lapar dan kembali dalam kondisi apa? Dalam kondisi kenyang. Nah, wa inni minal muslimin, ya Allah jadikan aku orang yang pasrah kepadamu, bersandar kepadamu, lalu kemudian sujud kepadamu ya Rabb. Nah, jadi dawamkan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, sampai sini mau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan, Bunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat sekali buat saya. Ini Ustadz, yang saya mau tanyakan ada dua pertanyaan Ustadz. Kan kata Ustadz tadi kita hidup di dunia terbatas, tidak ada yang abadi, maka semua ada batasnya dan manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Nah, ini ada gambaran cerita yang tentang seorang perempuan yang pezina itu, dia memberikan air minum kepada seekor anjing tuh, dia lalu dia jaminannya surga. Terus atau pembunuh yang 100 orang dan dia bertaubat lalu dia surga juga. Nah, dari pelajaran itu untuk kita untuk mendapatkan sisa waktu untuk kembali, sedangkan dia masa hidupnya itu kan kata kehidupan itu seperti gambaran seorang menanam ya Ustaz. Sedangkan dia dari awal sampai mau menjelang kematiannya itu mohon maaf kurang bagus lah ya. Nah, itu dia mendapatkan jaminan surga, sedangkan untuk kayak saya pribadi atau untuk kita semua itu Ustaz, untuk memanfaatkan sisa waktu kita agar supaya baik kembali ke Allah itu bagaimana untuk bisa mempertahankan atau bisa seperti itu gitu Ustadz maksudnya. Sedangkan kita misalnya kita lalai dalam sholat atau tidak untuk diberikan waktu, ikat waktu saja kita masih lalai. Bagaimana dengan orang yang gambaran tadi dua orang itu Ustadz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini Ustadz, kan tadi Ustadz bicara kita akan didoakan para malaikat ya Ustadz. Apakah doa-doa para malaikat itu sama untuk semua jamaah yang hadir baik di masjid atau di taklim, dengan apakah ada syarat-syaratnya gitu, maksudnya apakah dia di tempat taklim dia ada yang menuntut ilmu dengan serius, ada yang hanya obrol, apakah itu sama untuk doanya para malaikat itu Ustaz? Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih.
1: Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Nah, ketika ada kisah yang seorang pelacur lalu kemudian melihat anjing yang kehausan, dia turun untuk memberikan minum kepada anjing tersebut. Dalam kisah itu ada kisah selanjutnya. Jadi ketika dia sudah memberikan air minum kepada anjing, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah. Dalam kisah selanjutnya itu ada bukan hanya memberikan minum, tapi ada kisah lanjutannya. Ketika sudah memberikan minum, dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian dia hijrah. Dia hijrah meninggalkan kebiasaannya sebagai pelacur dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nur ini mungkin pembahasan selanjutnya. Cahaya keimanan ini ada dua. Pertama, cahaya keimanan yang Allah anugerahkan langsung. Tetapi walaupun Allah anugerahkan secara langsung, pasti melewati wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya kebaikan. Wasilah kebaikan, walaupun pelacur mau hijrah, ada wasilahnya dulu, ada perantara dulu. Apa perantaranya? Memberikan kebaikan kepada seekor anjing. Padahal seekor anjing, tapi itu wasilah. Maka ketika kita ingin diberikan hidayah dan taufik, harus memperbanyak wasilah. Bukan hanya memberikan hewan kebaikan juga itu menjadi wasilah yang besar. Apalagi menjadikan wasilah-wasilah kebaikan kepada sesama manusia. Perbanyak wasilah, perantara. Itu yang akan menarik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika banyak orang kok yang cuman ahli pembunuh tiba-tiba di akhir hayatnya dia dijamin ahli surga. Kalau kita bergantung apakah kita maksiat, siapa tahu seperti mereka. Kalau ujungnya kita enggak seperti mereka, ruginya enggak bisa kembali. Maka daripada kita berangan-angan seperti mereka, itu mungkin karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak wasilah. Jangan mikir mereka itu apa? Mereka itu yang langsung dianugerahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita berbeda. Jangan mengukur kepada orang lain tentang kebaikan. Misalkan kita nanya, saya lihat foto di status tuh. Seorang kera bertanya kepada jerapah, "Wahai jerapah, itu kolam dalamnya seperti apa?" Kata jerapah, "Cuman seleher." Kata jerapah, "Coba kalau monyet itu turun ke air tersebut, kira-kira seleher apa kelep?" Kelep, Maka jangan bertanya, oh orang itu dapat ini, dapat ini. Kita posisikan diri kita, ah kita belum takutnya, kita tidak mendapatkan cahaya apa, tidak mendapatkan dengan wasilah seperti itu, dengan jalan yang langsung Allah berikan secara langsung. Oh mungkin kita bagiannya harus memperbanyak perantara. Oh perantara ibadahnya, perantara zikirnya, perantara puasanya, perantara amal soleh dan yang lainnya. Nah kita lakukan yang kita mampu, maka lakukan itu perantara tersebut. Lalu kemudian yang kedua, apakah pahalanya sama bagi orang yang datang ke majelis taklim walaupun misalkan hanya ngobrol, selagi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan karena riya, bukan karena sombong, bukan karena enggak enak sesama manusia, tetapi memang ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun ngantuk, walaupun misalkan ada ngobrol, insyaallah mendapatkan kebaikan di majelis taklim, mendapatkan rahmat, mendapatkan hikmah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di pengajian-pengajian yang lain di Tangerang, Pak, kalau ngantuk kerja malam tidurnya di majelis taklim, Pak. Mau tidur nyender silahkan, mau bawa kursi yang ada nyender gitu tuh, yang ada nyender silahkan, seneng, saya seneng. Ngelihat yang kelelahan itu seneng, memaksakan, ya Allah, memotivasi saya, ya Allah, memaksakan. Sedangkan sudah sepuh dan sebagainya, maka datang, maka insya Allah Allah berikan keberkahan. Baik, tidak ada lagi pertanyaan? Oh iya, silakan. Mungkin satu lagi ya. Insya Allah terakhir pertanyaan ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Ustaz telah menjelaskan masa sholat malam ya. Sholat malam itu Qiyamulail tadi kalau nggak bisa, nggak sanggup gitu ya untuk sholat atau ngantuk, itu kita memohon kepada Allah. Tapi ternyata saya rasakan itu emang godaan setan sangat dahsyat banget itu.
1: Betul Pak, sama saya juga rasakan yang sama.
2: Iya, jadi kita harus seolah-olah kita untuk melaksanakan qiyamulail itu berat, sangat berat sekali. Ternyata saya paksain pernah saking ngantuknya, kita emang dibikin ngantuk sama dia, padahal nggak bisa tidur. Itu itu apa, setelah saya jalanin itu qiyamulail, tapi rasanya apa, lebih enteng.
1: Betul.
2: Iya, daripada kita kayaknya kurang ini gitu, kurang betul, betul, kurang mantap gitu. Itu aja, terus gimana menurut Bapak, gitu aja.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya betul, kemarin setelah dibahas apa, barang siapa jahadu fina lanah dianahum subulana, orang yang diberikan hidayah jalan itu, jalan ilmu, jalan amal, diberikan kenikmatan amal, itu harus jihad dulu, harus memaksakan dulu. Enggak tiba-tiba aduh nikmat banget sholat, enggak mungkin. Sebelum kita memaksakan sholat dulu, menjaga waktu sholat, awal waktu, lalu kemudian mentadaburi maknanya, mentadaburi bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau tidak dipaksakan, maka tidak akan timbul kenikmatan. Perlu dipaksakan terlebih dahulu, itu enggak ada masalah. Bahkan kalaupun kita enggak bisa bangun, setelah isya sebelum tidur, lakukan tahajud. Lalu kemudian mau ditutup witir silakan, mau ditunggu untuk witirnya kali aja bangun, enggak ada masalah. Tapi sebelum itu minimal itu setelah isya kita ba'diyah, lalu kemudian sholat tahajud. Enggak ada masalah. Jadi perlahan-perlahan, tetapi ya kan kemarin telah dibahas sunnah, tapi sebetulnya Allah itu cinta, tapi sunnah, tapi karena kasih sayang Allah, tapi pahalanya besar gitulah. Itu sunnah. Baik, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan motivasi khususnya untuk diri saya sendiri, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, umumnya untuk semuanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dikumpulkan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa'an la yughadir saquma. Jazakumullah khairan lahu husni istimaikum lakum minal hubwa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
10: Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
11: لبيك لا شريك لك لبيك.
12: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
10: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah, RDS FM.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Dan kita masih ada di program podcast Meja Bundar. Filosofinya kenapa sih bundar? Karena kita melihat semua itu saling terkait dan tidak ada sudut-sudut tertentu sebetulnya ya. Semua ini seperti lingkaran yang saling menyatukan. Dan tamu kali ini tamu spesial banget. Subhanallah, ini yang suka saya baca pemikirannya. Dan kita langsung berkenalan saja dengan Dr. Fika Kumara.
5: Ya.
13: Dokter, Anda siapa, dokter?
5: Assalamualaikum Ustaz dan teman-teman semua. Saya Fika Kumara. Kebetulan memang nulis buku yang katanya Ustaz Husain bahas, saya senang sekali. Satu kehormatan tersendiri bisa di meja bundar ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi sudut-sudut. Semakin bisa kolaborasi. Ya. Karena sebenarnya termasuk keresahan saya ketika menulis buku Geopolitik Umat ini tahun 2020. Saat itu saya baru selesai S3. Saya dengan teman-teman di IMUNE, Institut Muslimah Negarawan, memang concern pada pengembangan bidang geopolitik dan media, mengawinkan ilmu-ilmu kontemporer dengan penelitian keumatan dan tentu saja visi Islam, Islamic Value, Ustaz. Dan waktu itu memang belum 2023 ya, belum kejadian Tufanul Aqsa, tapi masalah Palestina sudah sangat lama menjadi tragedi di umat Islam. Itu yang mendorong saya dan teman-teman untuk, terutama saya, memang ini buku tunggal ya. Ada satu lagi buku Geopolitik Ibu, itu saya bareng teman-teman gitu. Karena itu peran ibunya.
7: Aku ada nih bukunya.
5: Nah, ini Masya Allah, Mbak Syiki. Nah, itu Ustaz Husain, jadi mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi buat ternyata mak-mak juga bisa ngomong politik ya, terutama juga geopolitik.
13: Latar belakang pendidikan ibu?
5: Saya memang kebetulan banyak bergelut di bidang pemetaan sejak S1, S2-nya bicara.
13: S1 di mana bu? S1-nya?
5: Di UGM.
13: UGM ya?
5: UGM, kemudian UI di S2-nya. S3-nya balik lagi ke UGM, Geografi Maritim. Penelitian tentang alki, selat-selat strategis, makanya ketika bicara Gaza tuh langsung ke gambar postur geografisnya. Dan bagaimana sebenarnya PR-nya ya, kita membawa itu pada konteks keindonesiaan. Karena menurut saya memang ada persinggungan wacana yang luar biasa yang perlu kita urai gitu. Dan banyak sekali inspirasi, apalagi Ustaz Husain kan tinggal di Gaza ya, bisa kita urai itu satu persatu di bidang banyak hal ya. Seperti itu Ustaz.
13: Luar biasa, ini pembukaan yang sangat sangat menstimulasi sebetulnya. Apa sih pembahasan keren banget nih pasti setelah ini. Dan di sini ada juga Ciki Fauzi.
7: Halo, ya. Saya Timore. Ustaz, tapi tadi pas Dokter Ustazah Fika Kumara membahas tentang maritim, saya jadi ingat Global Sumut Flotilla. Ini kalau Ibu Dokter ikut berlayar pas banget.
13: Wow, keren banget itu.
7: Bisa memetakan pergerakan maritim kita.
5: Ya, itu Break daerah
7: message via
5: termasuk choke point itu, area-area titik sedak maritim itu.
7: Tapi kita tuh sebel banget, itu Israel intercept teman-teman kami para aktivis di perairan internasional. Sebel banget itu. Maksudnya di mana sih hukum internasional itu berlaku, Dokter? Aku manggilnya Ibu Dokter, Ibu Ustazah.
5: Monggo. Serah.
7: Ibu biasanya
5: dipanggilnya kepanjangan deh Ibu Ustazah
7: ya. Ibu Dokter Fika. Iya, itu gimana sih peran the government of the world, peran ini hukum internasional kok kayak enggak berlaku di Israel tuh, gimana sih? Sebel banget.
5: Ya itulah dilema geopolitik hari ini ya. Saya pikir umat itu tidak lagi menjadi aktor ya. Saya pikir ajaran-ajaran Islam itu tidak menjadi ajaran yang operatif, ajaran yang ya bisa dibilang hukum positif gitu, termasuk hukum internasional. Saya pikir makanya lembaga-lembaga internasional termasuk kan dalam tatanan dunia hari ini ya, akhirnya kan ya lebih tidak bisa berbuat banyak gitu. Kita tidak bisa berharap kecuali justru dari aktor non-negara. Nah, di buku ini saya tulis sebenarnya hari ini umat itu lebih banyak berperan dalam konteks non-negara, kapasitasnya sebagai non-state actors itu kalau istilah hubungan internasional. Nah, kita tidak bisa banyak berharap termasuk pada lembaga-lembaga internasional hari ini, Mbak Ciki, gitu. Ya termasuk mungkin bicara perairan, padahal aset umat Islam dan aset dunia Islam terkait dengan selat-selat ya, terusan Suez, Selat Mediterania, terus Selat Malaka kalau dalam konteks Nusantara, Selat Sunda dan lain sebagainya, ya kita melihat belum menjadi wacana yang hidup dalam konteks sebagaimana teman-teman al-Muqawamah itu bisa menghidupkan perlawanan terhadap Zionis gitu. Jadi aset-aset geopolitik, aset-aset geografis yang dimiliki oleh kita itu belum on sepenuhnya kan. Ini kan berarti ada aktor yang mungkin belum betul-betul mengemban misi geopolitik Islam bisa dibilang. Yeah. Saya pikir hari ini ya menghidupkan kembali wacana aktor geopolitik Islam itu penting sekali karena kalau bukan kita terus siapa lagi gitu. Dan pertarungannya kan bukan hanya pada level penguasaan taktis lapangan tapi penguasaan konsep-konsepnya, menghidupkan wacana itu dalam ini bicara tarung wacana aktivisme hari ini ya. Misalkan kalau kita bicara wacana hukum internasional, wacana hukum laut, wacana kemanusiaan, wacana pembangunan bahkan gitu ya kalau dalam konteks. Karena Gaza juga kan ya kita tahu inisiatif Trump juga melakukan rekonstruksi Gaza itu kan bicara pembangunan fisik. Seringkali itu kan Islamic value itu tidak banyak hadir di situ.
13: Yeah. Ustaz. Kita pun teman-teman ketika hadir dalam global sumber flotilla itu sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini negara muslim terbesar, kita siap loh berinteraksi, bergabung, berkolaborasi dengan orang kiri dalam tanda kutip ya kan, ya orang kiri kan LGBTQ juga ada di situ gitu loh.
5: Kita latihannya aja di barat itu kiri banget.
13: Iya.
5: Itu di Tunisia.
13: Artinya memang kalau kita sudah masuk dalam panggung geopolitik, kita harus siap untuk berinteraksi dengan mereka yang biasanya berseberangan dengan kita gitu ya. Nah, namun kita harus memahami juga kan kita sebagai dalam konteks apa nih gerak di situ agar kita nggak baper. Kalau ibu dokter Fika S3-nya kemaritiman ya, maksudnya ke pertahanan apa ya?
5: Pertahanan maritim. Iya.
13: Emang maritim kita sedang bermasalah apa gimana sih?
5: Sebenarnya karena Islam hari ini masih menjadi ya kalau istilah sekarang tuh nomena ya, ada fenomena ada nomena. Jadi Islam itu masih berada di tataran konsep normatif.
13: Kita nggak paham tuh fenomena mana.
5: Fenomena itu sesuatu yang bisa kita indra ya. Nah, ini kayak fenomena Gaza, fenomena Sudan itu kita bisa indra. Tapi ada nomena. Nomena ini kan biasanya value, biasanya konsep, sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak terukur, nggak terlihat secara visual, secara fisik gitu. Nah Islam tuh masih di ranah itu, termasuk dalam pengaturan maritime governance ya. Kita menguasai banyak pintu gerbang selat-selat dunia, dari 9 atau 10 choke point itu kita sebenarnya dunia Islam itu termasuk Red Sea ya, terusan Suez, Selat Hormuz, Samudra Hindia sampai di Nusantara, apalagi kita punya banyak pintu gerbang. Ya sebenarnya tidak terancam dalam konteks ancaman karena hari ini juga umat Islam kan tidak secara aktif mengemban jihad sebenarnya kan. Justru istilah jihad ini baru mengemuka setelah Tufanul Aqsa 2023 7 Oktober. Nah ini kan teman-teman al-Muqawamah Masya Allah itu sudah mencontohkan kepada kita betapa satu prinsip geopolitik yang selama ini terasing ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri tatanan maritim, tatanan dunia hari ini ya eurosentrik banget gitu. Setelah Perang Dunia Kedua,
11: eurosentrik berarti white supremacist banget ya?
5: Yes, ya Eropa banget ya, termasuk ya tatanan bernegara, tatanan dunia. Nah saya pikir ini yang nomaden kan, maksudnya kita lihat kenapa penguasa muslim sekarang gak bisa berbuat apa-apa soal Gaza ya, karena mereka memang tidak apa ya, tidak mengemban Islam dalam konteks geopolitik tadi. Saya pikir itu absen ya misi Islam dalam pertahanan misalkan. Saya mengenal istilah ribat. Saya pernah penelitian dengan teman-teman imun ke pesisir timur pantai Sumatera ya, pantai timur Sumatera itu isinya kampung-kampung narkoba. Padahal dulu Afrika Utara yang Tunisia termasuk ya, Mbak Ciki kemarin itu dulu kan benteng ribat itu dijaga sama orang-orang terbaik, para ulama di buku The Sea of Calypse-nya Christopher Pickard itu mendirikan pesantren ulama-ulama SDM-SDM terbaik itu menjaga tanah kaum muslimin, dijaga dengan generasi yang
11: generasi yang kuat dan paling berkualitas. Kalau sekarang kita lihat Dumai, kami ke Dumai, ke Kepulauan Meranti, ya, ke Natuna, itu pesisir kita di perbatasan. Padahal Islam itu punya konsep ya soal ribat. Nah, narkoba. Ya, orang-orang yang tidak, yang sangat low human development. Jadi menurut saya memang geopolitik ini bukan soal kekayaan geografi aja akhirnya, tapi bicara human development. Dan ini yang kita belajar dari Gaza kan, betapa akidah, betapa resistensi mereka, betapa keimanan mereka tiga dimensi kalau menurut saya, karena keimanan mereka itu menjaga tanah, menjaga ruang publik mereka gitu ya. Menurut saya pernah ngobrol dengan istrinya Ustadz Hussein ya, Ukhti Jinan, 2 tahun yang lalu beliau mengatakan ya kayak di Gaza itu ikhtilat di ruang publik itu aib gitu. Artinya ada something, ya memang itu aspek pergaulan, tapi menurut saya itu efeknya pada kehormatan bangunan masyarakat ya, ketika yeah. semua punya visi yang sama. Comdev. Jadi menurut saya geopolitik itu bicara human development juga, karena itu yang pernah diajarkan dalam sejarah.